0: Apa deh? Kapi lah kah? Mata ya kah?
1: Apa deh? Mata ya lamang?
0: Apa pak guna ku mata ya kah?
2: Oh, ni bayan doang bungung. Dahil lamang natatanyo.
3: Joke only.
4: M.O.R. Life. Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod. More sa tanghali.